0: kabisa ekabika ishu Isis enkai na ishu amune nyoshi omerishore njoririn enyana kesepa walidoriani omerishore yok na kibik kises ni nyandara siondarasi tangarna walidoriani lang Yesu Kristo tada muna jore neosha kwa sambili nege ya radoi esingangai mpastai Alice Filippo Risa esingangai mpastai Alice Filippo Risa ninyadoi na yoduko ya turura ilanka ite neosha kwa sambili yanka kenyate nkirishini yange maa INFM tapalaga manya kita damudo ya joko rirmasa ila mashuru rirmasa ilo angkatu rirmasa idoi leiti olon tulugum rirmasa ila langata sidai rirmasa ilo maroro rirmasa ila parsinti rirmasa ila lempei rirmasa ilo dupai rirmasa ilo mugush rirmasa ilo yoti anakop negijo wala kaitoriori rirmasa ilo yu manyana murugwa na ji kikuru rirmasa ilo manyana murugwa na ji olgira rirmasa ilo manya kilo rirmasa ilo manya enkongo oltepesi eselenkei ndonyo rirmasa ilo manya ositeya rirmasa ilo manya roi rirmasa ilo omanya na namuruwa poke nola ini ningoni entabo poke na natumodo ina tinka tu peye kitumoki yankaiya tamaiya na tada muna ajo entume nane bungagino alpastani fellowship ibungagino tenebe nkitesheni ya maa INFM doi itina conference na idari wapa ntarikini uman nalo itorata idepa ntarikini tomanare ya nolong ejumapeli ito omanya ntai poke nola ini ningoni tada muna ajo kiti doi kira ultim la maa INFM kiti kira ultim la maa INFM negirai do yeto mwane ntaipo wakini pitu mwagiki ya tabawo na tumo ntume anado hii nati enkishi unoto na yako taa metu wake ntume wakeduo na soto ipesho ntume anana nati mayana rankai na soto tungana rankai wa mayana na nilangi yata enkishi unoto ino negitumogi yankai yata mayana negitumogi ya idimie wala ini ningoni la mayana FM keji yankai ino kainyo vitejo ninye neja 07023939 07023939 17 araki 07 32 99 2321 kanyo vitejo ni nyankaino neja sato monare nato great ilda ikanyo baya artam ongan kibu itari na mtingitesheni Alfredo lena mpaso na inape ya gire kilikuwa nishurajo kitari tokoki mato ningajo kejia enkaino amure tenkishu uno tomato likiwala ini ninguni edishil tonga nako gire ishu emu enasha kenishu ore mwana shake nisho nilimushi ajoka kenta sankai neti waltonga niwa gaya imara nakata orpulke loje arakiwa gaya imengolo tunaje kakere nini nginta yu iya nkaiti nene ishu maya
1: anambaso
0: yes
1: praise yeso
0: amen oleng
1: anwane loje ala nta maji moto
0: ala nta maji moto
1: ehe na iya nkai ayo olaretoni
0: olaretoni
1: ore nanu na kala oltung'ani oimayie erishata nagol oleng tenkata nemelakua atudumakino olelatia lai ake kaisilig ajo kening'ito naajo kadung'ore naibung naen kake naajo apa aitudorrop enkishui ai wenoonkera ainei tenkaraki imbaa kegilakino elatia mpaka apa ele tasat amu pareja la doa yankai amu keyo langa yote naa
0: wajama gira tani ato wakai kwenji
1: gira lalari kwa mpana mbala ya la mwajit nabu nabu wiji ya mpana raha iwa wa mpana ala kani ya ngayew alafu nao kune lolari na kibaro biyani ule mpana kwa kwa kwa nemeru kwa nemeru kwa nemeru kwa nemeru kwa nemeru nalo ronga lo nyeninge zana ko
0: yes
1: labda la ba jere la fa na ba era era ka tu la fa tu aya do na lo ronga ni do le medem le medem ma ko na e na lo la ju ata ga jala sa na ma da ya mo era ra ha jo ki ta se ni yu ta ri na lo di ke ge ba wa ha ma jere la ka ra jo la ta le ne da da ka ra ha lo no jam ba la i mo
0: Alan kigira za network imenimen tafadhali mayilda na ingwaru network peno
1: kala mame gini ngilo
0: kage ya geni kwenji
1: ini masai. Mhm. Apa aja nak nak ayo jumpa lagi sama Allah apa aja aja nak semua kan. Lagi nak kita show.
0: Mhm.
1: Semua ule.
0: Mhm.
1: Allah Allah macam jumpa lagi, Allah macam jumpa lagi, Allah pas mandi ke apa, bawa muka, bawa mandi ke juga, nak salah jumpa lagi sama Allah Allah apa lagi orang kau.
0: Mhm.
1: Pemikir tu je Allah mu nak mesti baik.
0: Mhm.
1: Salah orang lewat salah jumpa lagi.
0: Mhm.
1: Kalau lewat salah jumpa lagi, na na na na na majalah kurang apa, majalah kalau ada kajian kajian, macam tu lah minyak, nato nawa cuy aja. Enaga na enaga sami jom, kalau yang menara menaga mana lewat jalan orang di bawah tu kore.
0: Mhm.
1: Kalau lagi berapa tu kajian? Jauh tu lom. Kajian mana lewat kajian kajian mana jo? Mereka tu kajian mana ni? Iki ni kalau yang paling begi jo.
0: Mhm.
1: Saya pun begini nak guna baru, arah lagi. Macam ni kan nak guna baru.
0: Mhm.
1: Saya buat lagi macam mana begini tu.
0: Mhm.
1: Orang arah begini, woi, najor, naal, naam, naam, naam, marah, sampai berubah-ubah ni, boleh naal, halal ini ni, boleh tu ini, boleh halal halal dia, ni boleh ni guna, boleh ni guna lori. Tapi jangan dah apa Allah.
0: Mhm.
1: Allah suruh naal, Allah buat naik mungkin deh.
0: Mhm.
1: Ini luar jo, arah lagu lain ni. Juga apa dari nama ini apa nama ni juga ini kuawan ni juga kita ada tu.
0: Mhm.
1: Ini juga yang lupa nak ini cinta yang mana juga ini nama. Ia masih tu, ia masih tu lama saja kan jenis sebala.
0: Mhm.
1: Ini jangan aja nak ada lawan ni juga ini wajib.
0: Mhm.
1: Ini juga ni malah yang kerja yang betul aja kerja bebe. Mereka entah lah jo arah ni mungkin sebenarnya mana Sweden ni allah tu mana ya allah tu yang orang ni kita ni allah sana ni.
0: Yes.
1: Nah, di sini nama jauh ini na, amade bapa lagi nama jauh ini lagi untuk dalam sama banyak lah. Apa ni lagi yang mereka kena nama ini?
0: Yes.
1: Ini untuk yang banyak lagi orang amade cara lama sini jangan kaya bayi oleh.
0: Mhm.
1: As, naik bayi kalau buang amade lagi apa orang nak iye, kalau bayi buang amade lagi apa orang nak mungkin jadi Allah jangan masuk.
0: Mhm.
1: Hei, orang kaya bayu, nama nama dah ingat banyak mo.
0: Wow, entah sosionnya sah, amari dia lo dan apa wakin, apa lah, tapi dia dua kuliah apa wakin?
1: Oleh dia lo dan apa wakin ni gimana lo, ni eh, ini ulama sosionnya kan, dalam magen, nama magen itu kan?
0: Yes.
1: Kalau entisanya nak, lo entisanya lah, ya apa, entisanya apa dia?
0: Eh, entiso elarasat.
1: Yang dulu lah, selama ni kita ada apa ni guna apa lah?
0: Eh,
1: yang mana ni dia orang?
0: Yes.
1: Ini dia anak tu suhul, baru anak pun ni orang ini lah harus salah. Semai lah jadi dia itu masuk guna apa lah? Kita orang kaki pun nak oleh orang.
0: Eh,
1: dia orang macam apa dia? Jika marah dia kerana naik uha, dia tu makan dia ni malas sih saya macam tu.
0: Eh.
1: Saya belum naik lah, baru nak guni.
0: Eh,
1: saya lagi yang kalau yang sukun, saya lagi nak apa yang lalu nak guni lah, coba saya ni dulu saya tiar.
0: Bagian lain tiket sama mit.
1: Bagian lain tiket sama mit. Belum naik kalau yang saya malah di situ. Les yang malang bawa naik demam ni orang ayah jadi dia kai, tapi guna lupa dah lalu nak guni aja, lawannya marpa dah lari tiket sama.
0: Naik lah guni badal lah, baru nak guni.
1: Malah ini baru lah baru begini. Saya aku nak apa aja saya kalau itu ni mah kamu sentuh nama na kerajaan kau yang lama anda lagi yang maju ini mana dah mahal itu kalau yang mana dapat sedikit aja.
0: Wen nak kerai kau yang kerai ni kau raya ia mana kita juga. Tato yam.
1: Ibunya nama ibu itu yam.
0: Wow, negri itu yang kau rencana karena ronta deseria ni.
1: Tahu itu lah yang nama itu anak lah oleh lapa oleh pasi kita ambil lah hanya dan ini nama ada ni. Itu urusan yang lain. Dah wala lain. Mungkin dah wala lain. Mungkin yang ada yang lain. Yang lain itu lagi lah. Mungkin ada lah. Biar naik demam. Biar naik lah. Biar kita lah. Yang lain itu tu mungkin makan tetap yang lain yang lain sebarang.
0: Asyik lengan lah. Nanti kan Isa.
1: Macam gaya macam lengan lagi mah.
0: Ia raja gualan.
1: Eh.
0: Asyik lengan lah. Papa dan kerana Yesus sedang keragian asyik ini sialan. Sedang keragian ini dimiani cium. Syamu domi tu. Dan kerana Yesus papa kita mohon. Amen, amen, amen, amen.

Kabisa karishito, karishito iye olaitoriani. Angkarno olaitoriani lang Yesu Kristo. Kabisa ole ini ngwani kaji Alfredo le nampaso. Kinko njidoi kidoga ngamungkorogi olomona yagi yotimu edhi toriken. Ore nage kishuku inyo ole ini ngwani negibu.

Ashe mbaba kabisa kajina nyana na siambala tilo singolio sida yole ngojo ashe mbaba weta bagia yok sana bona regret yaldaika niyo baya tomono na uda jengeta tikitam ni nyedoi ola ini ningwa nitido yankite sheni Amaya NFM ni nyado igere ni ninta na Kenya Erishada doi ola sar ola ini ni mweni kake tapala Maita damu kake kuna nchere Nana doi entumo na luito duko ya Toangkatu ngani sanido entumo doi ya na Na ibunga kino doi na tir pastor ni Leangkatu pastors fellowship Ibunga kino tenibe nkite sheni yang Amaya NFM ola ini ni mweni Lolo doi no anamuruwa kabisa Doi ola ini ni mweni na sidere na ita damu ya jogi Sidere ni rumogi ya tabaye na tumo vege tumo ya nkaya tamayana Neke tumo ogi atareto kore doyi emuruwa omashuru ngatu olon tulugum eiti elangata sidai maro parsinti lempei oldupai ilmunkush wale kaitoriori emuruwa doyi naji kikuru kikuru emuruwa naji olgira emuruwa naji kilo emuruwa naji enkongo oltepesi eselenkei ndonyo esiteya arroi egira itomoni ntai pookin nchere karibuni pookin enatumo peyie kitumoki enkai atareto tabai natumo amu ila atumore doi miracle enkai ila atumore mayanat wala iroriani ila atumore mba enkengasia ekintas wala iroriani mba kituwa kake mayan kedomo amure ni nyankaya na keji wala enkengasia kabisa wala ini ningwani kila nkaya idimie nekinchanga yomo mtenebo weseriani kajina nwankarna ya Alfred awale na mpaso na agrado yeta damu hajo umebarikiwa ya mayana kula kaipo tungana lankai o mayana tungana lankai o mayana wagirasi ninchana waveye ya tumogia show mibada ibada po wakita arana bane nilo na ilo atumore ya mayana ta wala itoriani damu hajo ritolda ikani kutio tido kwa ya nekizumora kisinkia nkai namunyak anel kiyoka urore lankai urepe yeo itogia baya sampili kamili nekitumore doi isinkiankai pastor Alice Filippo Risa itogia ya iyo doko ya toma ya nat wala itoria ni wala ini ni mwen tada mga jo ira nkerai yankiperta ira nkerai ankai nageluno na ikeala wala itoria ni era yankiperta kera yankai yankiperta na kera tepati alo ye wala ini ni mweni peye kutumbo yankai ye dime nekinchankai yomom tendeboe siriani ya mwere nkai na kese mba kituwa kidimye lelolora ile nyanak nenyor enkai ile nyanak nemingwa wala itoriani ile nyanak poke kata

0: ediagaki eshama ajo bei otorripo iyie otipika esuntai iyie eishoo ntokitin nejo kini tuoru nena tokitin pookin keishoo nena edaorunoto ontokitin iyob metumai enkai eitu
1: yes
0: nejo kini ebei otorripo apo kaa kwa nkishu metia sana ya maka nejo ni otorripo nejo uwa nyesi ya narripo so nitipika nini nejo ki kaisho rusa kage miye nkishu yege meki sala inu yes
1: amen
0: ore mwisho nemini shakani ya mu eralaikinwe adhara engoroke yomu eralaikinwe aidimu yomu tankara ke tankara ke yolo yomu ayo kera nkera yankai
1: amen
0: ejilo makapu mwona akata maagene lakone jamaa nje
1: yes
0: negra ibalunye istia yankai kia tenkishie
1: amen
0: kaka ino kakadi mkore kuna kena nkai yanki tebata
1: amen
0: amu kore kwa sandamu yo tete kama yu miyaza na jere kore kwa kito mata na yaka jelo ito yere
1: yes
0: na yaku shage misho ejibene
1: amen
0: kwa kito mata kwa kigo yoke nema ye vigira ima ola ili nilori
1: yes
0: kore ni sarenda ayakia na gulo to ola ito yere
1: amen
0: libe le kenya ema gulo to na yaku shage misho
1: yes ayo
0: every time I surrender to God becomes a testimony of His name.
1: Amen.
0: Kore po kigoloto ni ajankai ni bemege mlega ashtake mishu.
1: Amen.
0: Kore po kigoloto ni raje jadiga ala itoriali ni bemege mlega ashtake mishu.
1: Amen.
0: E raje libya job engoloto imeta biga jogo.
1: Mm-hmm.
0: Nibyo kai wakana kwa maata toki.
1: Amen.
0: Na akarimyo maata toki.
1: Yes, I.
0: Mamura nkayai jankara jama gulu.
1: Amen.
0: Mapalwari jankara jama gulu.
1: Amen.
0: Karaisho laitoria ni maigwa nare.
1: Mm-hmm.
0: Ya jala itoria ni nagulu to nigra ima.
1: Amen.
0: Leki moki ibandaga ina betash tage nishu.
1: Jankarne yesu.
0: Leki so laitoria.
1: Amen.
0: Leki itulogi yoke loko nkaya wa yoga laitoria ni eweji lalala.
1: Mm-hmm.
0: Ehewa yoga mkai eweji lalala.
1: Amen.
0: Kore na besha ni mchana bo mama.
1: Mhm.
0: Nejo nepa ngoe nkai. Mama na ngare nko kuyana bo mama jirika jilo. Nejo na joki. Nye wake lalo.
1: Mhm.
0: Nejo kore baada ya teni wana iti ngele kama jirika haka jika adeti. Nejo ayo nga pana lai kaya nge jia ina shkada nka lai.
1: Mhm.
0: Nejo ne marpa ya ne tu inkara ine ewe kwa kina nati.
1: Yes.
0: Ewa yu kwa lutu ya ni ewe jina lala.
1: Amen.
0: Ewe jina mbeki aga yon kormo.
1: Yes, I.
0: May his soul enjoy it.
1: Amen.
0: What is he at to a in the shoe like you can look at him?
1: Amen.
0: Now, I think that you know me, that you are not living on my mate, young guy.
1: Mm-hmm.
0: Maybe you can get a little bit of sabok.
1: Yes.
0: Living on my mate, young guy, you know.
1: Mm-hmm.
0: The more you know, the more you know, Jimba.
1: Yes.
0: If you open your cover, then I'm going to do a lot of money.
1: Mm-hmm.
0: If you have a little go, cover them a little bit of money. Nala na kina sili tu kaa kiri kine beyi ankai.
1: Yes.
0: Kuma jito ina nundu wankai.
1: Mm-hmm.
0: Kuma jama beyi na nundu wankai ankai.
1: Yes.
0: Kore emaki ma nikira imola ini nilomi.
1: Mm-hmm.
0: Nende ki muta maki ma.
1: Yes.
0: Nende muta maki muto nikira ima.
1: Mm-hmm.
0: Nende liye misho ino.
1: Yes.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Nende abide dama liye yoga ankai.
1: Yes.
0: Ife dama yoga. Kano kochelo.
1: Yes.
0: This is a new world of rest.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, they can pull the tongue on the rest.
1: Yes.
0: Can they?
1: Yes.
0: Yeah, they can use them to come down.
1: Hallelujah.
0: May he fall into you.
1: Amen.
0: That's the part you want to do with me.
1: Uh-huh.
0: What are you going to do with the majo?
1: Yes.
0: Yeah, then Kai, my renga, along with my man.
1: Amen.
0: Yeah, then Kai, my son, keep the matter along with me.
1: Amen.
0: Manikina nkariyaki ti.
1: Mm-hmm.
0: Mishi sola jorian.
1: Amen.
0: Taka la maite damu gena ake nyanchere.
1: Mm-hmm.
0: Kana nkai, etini nkai nkuna malo nyama.
1: Yes, sir.
0: Elijo maiwa na maitu ra.
1: Mm-hmm.
0: Mishi sola jorian.
1: Amen.
0: Meya nkai nkuna malo nyama.
1: Mm-hmm.
0: Kole ana mesha nkai nilabu yungi mchama.
1: Mm-hmm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kana sili yari shtapa elagulu ta.
1: Yes, sir.
0: Kore mata mata nagono to nigra ima.
1: Mm-hmm.
0: Sete arishtada nagono to ino tankarne yusto.
1: Amen.
0: Kore maki ma nigra ima.
1: Yes.
0: Mege la ambo tamage ma.
1: Amen.
0: Mege nikinko emage ma.
1: Amen.
0: Bebe di amas. nebogo lasparo jan kurare.
1: Amen.
0: Mayanga joka kurare arageka atoki yenu bokutiatu. Mhm. Nebeta adon kerendo ndimo deli yankai ne shaba adama gumo to nikitu nikitu mucheki eboloi tankarneyo.
1: Tankarneyes.
0: Amanya tankarneyo kede mata kore jankit sitaje nebo minyalo de nikiti.
1: Amen.
0: Nebe bitu mi ansare.
1: Mhm.
0: Orage bitu yeso ishanga yamashi.
1: Yes.
0: Nebogo lasparo. Nanti kalau lebihan kali asyik sedih aku rosyadi. Kalau jangan aku memilih, saya sedang kai mba.
1: Amen.
0: Jenis teman kita ini memilih coba kan dia bishar.
1: Mereka
0: dia tuan coba lima rasa kai.
1: Yes I.
0: Itu risau dia sehingga jamaah dia dua puluh lima. Kita nak kembali dengan kosha ayam kau melalui. Mereka dengan nak ayam mertuju songket.
1: Yes.
0: Sehingga yo kita ni bagi lebih.
1: Amen.
0: Ilo itorisho tente di matanya tarasi. Nala anko nyeke nyamak na inor imesho.
1: Amen.
0: Nisana lo oistero esesad.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nisho karina lo oistero esesad. Uo tuan tuan.
1: Amen.
0: Ankali na bigen kuki ingu di nime chenko ito.
1: Tankarna yesu.
0: Ani abasa sura ini vende. Ewa damu tua eme jumea kayenye.
1: Amen.
0: Never judge God's power by today's circumstances.
1: Yes.
0: Mila ipiliyang golongan kai edogi niki nagra arsai kung kisuino nara. May tiyamo aragin may tosha aragin may isa undogi niki ra imara ra golongan kai. May sisala yoyan abu kito kung golongan kai yolim.
1: Hallelujah.
0: Maniki na ako edogi niki ra imara edogi medala na may demay. Kasi your situation is not permanent. Orang kai na agar anda tu magistral in the impossible situation. Orang kai encourage anda tuan mana pa memegemai.
1: Yes.
0: Lama special kinder. Hallelujah.
1: Amen.
0: It specializes in those impossible situation. Orang nabi tu kita macam ni.
1: Yes.
0: Tiada milyar orang mana lagi lo.
1: Amen.
0: Milyar karne ye.
1: Yes. Lebih
0: banyak dari wakar milyar angkarni ye.
1: Angkarni yes.
0: Number three,
1: every
0: child has a divine purpose. Whatever we keep going to, never enter the issue. Because as you don't carry any of that, you can't even lose it. You don't carry the Bible. People are minor in a going to lose.
1: Yes.
0: Whatever we keep going to, never engulfed a issue. Never enter the issue. It has a divine
1: papa.
0: Tomon, baka tomonare de dere lakanya. Abu jata maji yon kankai. Jata maji yon anda kwasholo. Kanda kwasholo da beni. Iti kika yon orishit. Lia diki pono siyame lelolosh.
1: Yes sir.
0: Kwa yon di matak, meki di loko jang. Kisho mo yon, ay marwa enkema, wadwa karya. Kage, ya waki yon yon, enkop na lala.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Lagi itu apa lagi? Lagi soalan tu dia.
1: Amen.
0: Ibu naja itu apa lagi?
1: Yes.
0: Lagi orang yang kau itu apa lagi? Orang yang ada mana? Itu juga. Orang yang kamu itu apa lagi? Orang yang saya jatuh. Orang number three. Lagi dia tuan resit.
1: Yes.
0: Orang number three. Dia begini pun masih ada orang yang resit. Number 4, this are the tumanak make you very big.
1: Yes.
0: Number 5, very bad you are a gamer. Number 6, very bad you are.
1: Yes.
0: Okay. Can't you buy your name of a kid?
1: Yes.
0: Kita tak maki, kita mikir jama alam, ada ini negara yang sugun. Nampak ni lembaga itu agak macam yang sugun. Ejen ni kita pun kerana contoh mo, ejen pun kerana contoh mo contoh di mana siapa, baca mana tadi ko kita tulis di ejen ni kita kolekai.
1: Tangkar ni yes.
0: Pasti alam, nampi alam, nampi joko nak korang ni lagi saya ada dah melarik ke tipai. Nampi ko ambil kain. Nampi kita pun cuma kuni.
1: Amen.
0: Malah aku minta lah bapa suri saya di suri Maya.
1: Amen.
0: Nego itu ada maju. Itu ada kejauhan kilo lah melus.
1: Yes.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: Itu ada kejauhan beres. Itu ayuh kita mana bikin ayuh. Itu apa yang macam kare?
1: Yes.
0: Kita macam kita kaki. Eh apa yang kaki kaki?
1: Alleluia.
0: Kita dari itu berdua itu lihat kaki. Ini dia tu turun di mana kau kiri di mana dia berada tu.
1: Yes.
0: Turun di mana? Turun di mana cuma? Turun di mana tu jadi kita ni kita jumpa lah.
1: Yes.
0: Turun di mana Rusia? Betul. Kaki. Yang kau kiri yo yang kau tulang.
1: Amen.
0: Ini sahaja kau ini gerak yo yang kau tulang. Ini sahaja kau ini gerak yo yang kau tulang.
1: Yes.
0: Amu berkurang kau. Mengenai turunnya nyolang.
1: Amen.
0: Mission dia mungkin macam mission masara. God does not never waste our prayer.
1: Yes.
0: Kau yang memilih kau yang cia sara. Kau yang memilih yang mencira cia sara. Mission kali mai nanti tuju kau kiki kiki kau kiki tonga dia kiri. Abi kau turun lagi.
1: Amen.
0: Kau turunnya tu berminyak kiri kiri limau cekik.
1: Amen.
0: Barangkali anda yang sedang kok lihat juga bagaimana mengulangkan. Mesti salah itu dia.
1: Amen.
0: Kalau pagi guna tu nanti ma. Lepas itu kita kau tu kita.
1: Hallelujah.
0: Kalau pagi tu kau tu guna tu nanti ma. Lepas itu kita bermu tu kita ke ma ada.
1: Amen.
0: Kalau pagi guna tu nanti ma. Lepas itu kita gemar mulu.
1: Amen.
0: Lepas itu nanti kalian. Minta jemaah angkat lagi. Kalau bukan diri kita lagi ma, minta bulu ekoria kita minyak lembu kopi luar negeri, minyak lembu kopi luar.
1: Yes. Kalau
0: jadi media tanggung tangan.
1: Amen.
0: Kalau bukan guna kita lagi ma, nista bisa kita show kita, anak mama bisa kita show, ina mama, anak mama bisa kita show, anak dua teman ni. Mereka juga fotografi kerana tujuan di pemilu lagi masa yang kita nak bawa mama nak rejek lalu tujuan di bila dia bermain lebih tujuan. Mama datang kaki dia pergi ke bilik doktor ini. Arah di mana mama memberikan kerja yang kami share lagi ini. Pemilu dia kekor sihkan mayat lebih tujuan. Apa? Semua tujuan.
1: Nah,
0: di tanding kami untuk demikian demikian ini tujuan di tangkar ni.
1: Amen.
0: Kalau dia kerja begini. Lagi ma, ma agak dah cerah ni, ama punishment.
1: Yes.
0: Agak dah yang kaya ma preparation.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: Kau dah dah cerah ni, nanti kita lihat tu. Nada dah kaya ma reading.
1: Yes.
0: Erection, anak geraya kaya.
1: Alleluia.
0: Kau dah bank itu, nada job. Nanti kita lihat mana job geraya itu.
1: Yes.
0: Nanti kau dah tenda seorang kaya. Mereka nak bawa mereka syurga kat titi mereka, mereka berdua nak bawa itu lagi.
1: Yes.
0: Orang bawa si guna tu mungkin ayam. Aku pun nak rasa kongen kai.
1: Amen.
0: Nak rasa kongen kai yang mereka tempe istri gitu.
1: Tangkar ni ya.
0: Aku sendiri juga nak bawa tu. Mila pagi, entah apa kita gitu kan kai.
1: Amen.
0: Mesti salah itu dia.
1: Amen.
0: Nampungan nak rakara katu. Korang cuma itu. Mereka beri sahabat.
1: Yes.
0: Kemudian, orang kita bapa nak ibu yang minyak tu mana ji? Korang cakap aku nak ibu siapa kan? Aku nak mikir ayam. Naya, ekrai ta, emasai ya depan.
1: Amen.
0: Macam kiraan kaya video. Kaya ekrai ta itu kiti.
1: Yes.
0: Macam mikir kita biarkan. Korang sahabu.
1: Yes.
0: na kitchen bandu the name ya kitchen ma
1: yes
0: the name ya mama na kanisa ya kitchen ma ite le zume kanisa kito e majesty ya kitchen ma e prince
1: yes
0: e kitchen ni kimo na bugu na kwa japan
1: yes
0: e majesty ya kitchen ma na mira stol
1: yes
0: ni jogal allah yele na lugu amira Nje ana rene pia de lobrutu?
1: Yes.
0: Na kwa la gana ni otaraba jole.
1: Amen.
0: Kwa Yesu. Leo mayenge.
1: Amen.
0: Kwa de na namyo? Ni kitu ni mala gulotu. Mimba yo katwa process ino. Mimba yo katwa na magoliki noti legraima.
1: Yes.
0: Na ina bana kuilo ni ngaji aga na mama, aje rapa tu tu ni aga mbiara ka cha yisu. Ujisie, iyo mama kituwa na mama roo gondigino amu gondigino negileti minta yu wakata gondigino tino never despise your process
1: yes
0: nami ina nangkai mecha warana process kwa ima nangkai miki nchie mpuru
1: amen
0: ni ina nani ti tangarne yesu
1: tangarne yesu
0: kwa rengkare ina mikira ima it is not your grace
1: yes
0: meyako kurare ilo Kori na mamari ya kinikira ima kato ngishu Mee mijifo tunyeki mazishi mu
1: Yes
0: Mee mijifo tunyeki mbunga na mbeke wa nirumishele lirugendu wa nirumishele lirashi Mee mijifo tunyeki mbunga na mbeke wa ayo ala jisho
1: Yes
0: Arebe kore kore zaape maarewe na kuli kima kinikira ima mee mijifo narinu
1: Tangarne yesu
0: Kore nkare
1: Amen
0: Na kini makinto kinikira ima
1: Yes
0: Ida segi kuna stili, ida segi kuna moyari chini, ida segi ama zibane kimbai, ida segi ama kiboro para kibile, opposite. Mungo kwele rewe lanka.
1: Amen.
0: Ndiyate kanka, yente chui, agama kwa shama nyuki.
1: Hallelujah.
0: Nita siye, elgare Jordan metu sumai.
1: Yes.
0: Nene yesu te sumadankai. Nene siye pita te sumadankai.
1: Amen.
0: Kwele nkare?
1: Yes.
0: Nemi staka bambe timi rintunga na kuhiri ya maria nkai
1: Amen
0: Aleluya
1: Amen
0: Nemi choku mwaku kikini mwaku mwaku kani ya Pee meka ya pee kini kini kira hiri ya maria kwa Nigeria
1: Esai
0: Napasi Kwa wesa adenka ilunga na lanyama eme jembori Kwa vispa mvasi kwa nipapo mishu nipo kato ya wadu yiyok ya mkopna lana
1: Amen
0: Kore taa atempa enkiti nocheno. Kaya ku kitok ala enkiti nocheno.
1: Amen.
0: Kore alkatinile. Neme dipate mu.
1: Yes.
0: Kage dipate lala yanka.
1: Amen.
0: Kore kiki ni mojo. Kaya ku shate nishu.
1: Amen.
0: Kore alki nocheno. Kaya ku estere mari.
1: Tangarne yesu.
0: Kore ala rapalino. Kaya ku mirishu.
1: Amen.
0: Kore maa mo stiliki yo kanka yi tangarne yesu.
1: Yes.
0: O stiliki o stiliken kistuya. Tamaga ya tankarno la ituriya miyosu.
1: Tankarna yesu.
0: Ayina Allah omendo ki tamaga.
1: Amen.
0: Ayina ilibeno omendo tankarno. Sebe baba tankarno yesu.
1: Baba tankarno yesu.
0: Ashe tankara jepo aki gullo tokiya den kistuya.
1: Ashe tankara jepo aki gullo tokiya den
0: kistuya. Ashe tankara jema laibela kenya awisha den kistuya.
1: Ashe tankara jema laibela kenya awisha den
0: kistuya. Ashe tankara jepo aki kima. Mai grai ma tegi suyai.
1: Asa dan karaga pake kemana grai ma tegi
0: suyai. Kai disidan, mai shoma rayolo aisun.
1: Kai disidan, mai shoma rayolo aisun.
0: Kore bogiare madere wajia dungi suyai.
1: Kore bogiare madere wajia dungi suyai.
0: Kaya gongkoy toya ye miristui takarne yesu.
1: Kaya gongkoy toya ye miristui takarne yesu.
0: Aranya pake gila tetau.
1: Agaranya pake gila tetau.
0: Angga buta ta endenem yeju.
1: Angga merada ngolong yeju.
0: Kore bogi lola lodi tashumaran marilai.
1: Kore bogi lola lodi tashumaran marilai.
0: Enjuan yeju takarno laitoria miyo.
1: Uwangi ya kita nkarna ayesu
0: Urebogi kiboroto
1: Urebogi kiboroto
0: Edigila kita arata ngolo nankai
1: Edigila kita arata ngolo nankai
0: Angamu tata edhili noto kitu
1: Angambara adhirinyu noto
0: Tashumara biyo tishai
1: Tashumara biyo tishai
0: Tashumara masaini
1: Tashumara masaini
0: Tashumara marilai
1: Tashumara marilai
0: Tashumara kisiyayarai
1: Tashumara kisiyayarai
0: Tashumara taisirai kakarni
1: Tashumara taisirai
0: Urebogi kishomi naikemu
1: Urebogi kishomi naikemu keno
0: akira bolora ada tongolo de Cristo Yesu
1: kira bolora ada tongolo
0: alora ada telalai
1: alora ada telalai
0: tangara ka de bikan ka yewi dinna lalla
1: tangara ya de bikan ka yewi
0: dinna alora ada de tembore yankai
1: alora de tembore yankai
0: orki yo lai nei
1: orki yo lai nei
0: mere kiti giran tangar ne Yesu
1: mere kiti giran tangar ne
0: orai borai
1: orai bo
0: mere an kamit tangar ne Yesu
1: medan kanye tangar ne
0: woren chalgal nai
1: woren chalanai
0: medan gollon tangar ne Yesu
1: medan gollon tangar
0: woren kommon nai
1: woren kommon nai
0: merash tagen nishe tangar ne Yesu
1: merash tagen nishe tangar
0: woron marei lai
1: woron marei lai
0: misia yankai tangar ne Yesu
1: misia yankai tangar ne
0: Yesu woren kisia yarai
1: woren kisia yarai
0: meta bokan ni tinu tangar ne Yesu
1: meta bokan mere leda da
0: malako tan kemma
1: malako tan kemma
0: kaga puku adisidana
1: kaga puku adisidana
0: Ma yang kare. Kakai panga ki embore yang kai.
1: Kakai panga I embore yang kai.
0: Erisha lai ta adana. Tangkarna olai turian Yesu Kristo. Nare Kristo Yesu. Papa lai kito omonoye.
1: Amen.
0: Asole kala namaste kumaya na kayole.
1: Amen.
0: Bigas ta istidan.
1: Yes, I.
0: Lama yang tadi katukun dengan apa okin lama syuru dengan apa okin lekilo kini tayari kabisa kini juga karibuni aru dengan ada lama pasti boleh mula nanti ni tujuh hari saja masyurun katu non tundugum eiti alanga rasti day maro partinti lempei ordupai irmungush olegai duriori kiburro olkerra kilo enkomu ujebisi Estelenkei ndonyo osideya arroi karibuni sana. Agora ndo wale mashuru niki grai ya mari kutoka hapa. Kete jenga lengi tumalamana la ituri ya de. Na merama ya natae kaika tukun ajendu kore tonja ngute. Tolke starone mabia. God bless you.
1: Amen, amen, amen. Asho lengi singkankai na mnyak tankarno la ituri ya ni. Kema ya nankai kenta asemba kituak. Tankara ke ilorei sidai lo la ituri ya ni. La wore ta rane gnoto en kolon ankai na wore na goloto boke na kema na gi yola joketi emirishoi olaitoria ni tolde kan yaro ti dogoya na gengamo esingankai en pastai Alice Filipo Risa tankarna olaitoria ni la Yesu Kristo melamari

0: Urebio tisho swa mtormasa ni neotokarsisisho wenta isire sidai. Kake, pogata kijo itaramata swa minono kumetobulu eta biotisho sidai na ate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka ginkishu ontari. Tena kila shoti, ngishu na araposho arakine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Ure haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho swa minono kengulun oluig. Neta siku mbuluno tenye na isho siya ngulun na bori muyaritin. Etumoyu haike mnyama tongi bimot enkilo nabu nkilo yare, nkilo imiet omerabagi nkilo itomon. Neku meato arbarako nilimetu mbulioi narisiore so menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngili kwanu mbulioi e haike mnyama teramatare nadova oso minunoga.
1: Enki guran etumole guranak onke guranak tinibur mashabik tuanke wanchano. Etapo okyo siligi o akunyele sulak.
2: Just another monster moment in a monster game.
1: Ebulo sotua ilapake kulur koryo nepale paler kiyo.
3: Setu naumia mashabiki na si wachezaji.
1: Kikureke wancha zonka muka. Kikitenda banana bonga tenki jabe. Enkiguran nati atualta ujalang.
4: Maya.
1: Enkiguran de maya nefema. Ibojara franga solite kotata. Ukulu mijima mosi. Itarusai setenda maa omedosho sato monobo entiba.
4: Maya yen FM.
5: Inkorokyo lomon te Mayen FM.

0: Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shoso ngwan engkagenya ibuirare anjina nai
1: Mayan FM Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: ya kitu.
1: Eh, acha tukupambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kata. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi no religia.
5: Kaya bagi no.

0: Anayesilwa, Nijuokia Nanyuki. Enkakenya, Emayen FM, Naborin Duata, Wenkitengena. Kiyolong ewiki, Juma tatu ometabegi Juma, Saatu monare enkakenya, omita shusu mwende enkakenya.
1: Bidere nchema sederu mwana nangabada magozi Emmanuel Olekisi.
2: Chenebo nanu pike ile lione ki esa ita kweni.
0: Kima ginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishere karamase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Nishwati yola riko. Nigiara laraja. Nigiara sukul.
2: Nigira osho, nigira mkarambe nyebe kajaya.
0: Enkakenya.
3: Enkakenya. Enkakenya.
0: Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ampaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na enkibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, star 577 hash, nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kuling, ironya star 577 hash, nede maini la isulia mpisa isi dan tere shara do roboling
4: kite jaba tubulu tene bo yok ne kitu bulutua
5: ere maya
4: kira namba na botolo sholema
5: ashamo intu bulwa yok inta yok namba na bo
6: mayan fm
7: ajina nun kidon na dar mari yolo le jinga
8: Pada orang karena gaji kita sisi, nanti muda terusai.
9: Ajira Missouri narola meloji.
10: Pada orang karena gaji jual matambash, nanti ningiro Mayan FM temurua terusai.
9: Nanyor Mayan FM, ini ningiro turbili.
5: Ere Mayan.
10: Ajo yolo show mani ningo Mayan FM, amera ewangano lo show.
8: Ani ningi te Mayan, ajo yolo masai fikin ningi Mayan amu ewangan lo show.
9: Ani ningiro Mayan. Amayan da yo galera ria ni.
5: Ere Mayan.
8: Ni ningiro Mayan hem. Asipak no shona no leng yangolongi juma na ya na tendeba. Tele jungol bisho bosholo di ngeni yo. Na sipak no si ngakanya.
6: Mayan FM.

0: osingoli melo kule leka Joel Kaposhi osingoli na jor chokri lai olaire ni nya or chokri lai oita bagira na gara yo sankape ira bagira na gara yo sa tomon ore kania baya astam olaini ngoni atiri mina bomb point ni na bisha na ma yenfm tena le shira na gese de gato kolo kina garu en kesi sa ma yenfm migra na ga yimage show ad na garu en isolatory ni rosingoli na lenge sa ndo uyu kompushe mbado ningenga na gata kanisa ehe ni yulu wa jore mukulo singoli uti unajipatia nafasi nzuri sana ni kama yeye anaitoa yani nielewa mbajo eh hey, wale ambao sunkolio na nyakara usinadi abaki wa link tangaraki yale ambayo nimefunzwa na bishop wangu na friend wangu na pastor wangu ehe ninge dadamu nage usinkolio ala dogi likwele nchoge this te kanisa ehe mm ikona gene ja wale ni ngoni mera ngiro kwa tosho ye simu 0702-399-917 hello. Yes, man. My brother from another mother.
1: My brother from another mother.
0: Hey, kajo na imaru de simu, lakini imeingia simu yangu.
1: My brother from another mother.
0: Yes, yes. Kidi na agra imaru simu kilo nojo or chokrilai. Najo kora ame na togani.
1: Ah, nene nalu.
0: Watu wamekua wa impaji wa kubwa kwa botea. Wameanda wapi?
1: Ah, siku
0: botea. Ehe.
1: Nene nalu singalanga inatikara super.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na ni
0: jeri
1: wendo
0: mono
1: ni wangera.
0: Ehe. Ndiyo. Ese papi. Wow, wow. Kari sino lo kama yana? Kari yengire shende ne oji?
1: Si, ah, ya gara yengire yengira oji?
0: Eh, na, na bu. Yes. It is life.
1: My brother.
0: Yes, najua acha niangalia watu wengi ambao wanapatikana ni wape. Kama wanapatikana. Ala higile unya banka inige yangu lebwa bine miki yolo jirage yore noje mambo mengi.
1: Ero ni kwegele banga baya bala ngi banga na banga na leo ko Burundi.
0: Ehe, Burundi ne waji.
1: Burundi ke ne na ya nyina rishara nyilo na ya maji na on.
0: Ehe.
1: Aina na sorogru masem.
0: Kese ba?
1: Kwa bulungana na kajiado na roku sampuru la kipi ya.
0: Ehe, na iki jiaru kwanza?
1: Bulungana fukulo bena la.
0: Ndiyo?
1: Oranya ni nene Ole Kaposhi Joel.
0: Joel Ole Kaposhi.
1: Iye nyele.
0: Joel Ole Kaposhi, kai tanga sa imenagira nasa yara nyare?
1: Ha, itu?
0: Mhm.
1: Ea, kila kena.
0: Yes.
1: Kakaru shuku nye narara eneshina ji aevu.
0: Ndiyo?
1: Amunele nana.
0: Mhm, hona rohone. Ehe. Yes.
1: Na agere ban. Pasaya bunu. Sungulurin dari gini romo nomi tala pali.
0: Oh iya, ra launching dari heko mina tano tala pali.
1: Ra launching na ade romo.
0: Ntio.
1: Ra bunu bunu yang kaya ni bunu tapo.
0: Mhm.
1: Ya gue no rolojo.
0: Eh hona rohone network no my brother. Mhm.
1: Iya
0: tolong
1: network
0: ya mengkau lihat
1: lagi
0: sih, alamnya
1: lagi
0: orang kau
1: lihat
0: lebih. Ita alamnya
1: rokok
0: aku ingat lagi dogo. Kira alamnya rokok alamnya tahu, nah orang tahu, nah jadi network, nah jadi mengetahui. Nih jara. Merah interview untuk Kristen, kena vitamin pia
1: mpia na, jadi asal launching dari hekumina tano.
0: Asal Ndiyo, ndiyo.
1: Yes.
0: Wow, kajar udah biasa jaranya re, inakata pokok ni pakai sayi.
1: Iya.
0: Kajar udah biasa jaranya re, kuansia inakata apa pakai sayi. Ndiyo?
1: Apa na polonga ada ngapa corona?
0: Ehe.
1: Corona apa na iwa uchal enjulen teranyere ara ro ranyak kumu kuling.
0: Kese ba?
1: Ni iwa panasi ada corona uchal nyamal le ranyere na ling.
0: Mhm.
1: Ya aku na aku kira na kareke ala nyari kia si danu amu kido linjine kalo na kasi lonji kumu kuling kido lingua ya i.
0: Mhm.
1: Ni kido la niya kari apa iwa lari kia lumenye na ora ranyak lu musuh baru masai.
0: Ndiyo?
1: Ayo ngoleh senamu kalau sama orang sama orang itu mengumumi lo lapan ni itu.
0: Ndiyo.
1: Ayo sama dia semua orang yang jadi lonjir aja minyak na mesuri yang kaya nasi.
0: Asyik punya interest lo berlagi tena.
1: Harus punya ada interest. Ho ni kiri arah amni kalau jauh kerana lonjir ni buy worship. Kerana rongga ni sania.
0: Ndiyo.
1: Ayo ngoleh kalau lamanya itu suruh di masa.
0: Ndiyo.
1: Jadi si masa dia bukan oleh nangka lo bamanya juga.
0: Nejara.
1: Ayo ngiya sinang kai.
0: Iya ngiya sinang kai.
1: Iya ngiya sinang kai.
0: Ehe.
1: Jadi sama saya pun mau asyik kamu, apa ya lah makai lo jengai, olah di longga di sini opsiana.
0: Ehe.
1: Olah baju mana dari sini lo mau opsiana.
0: Niar nang kulit kulitnya jiko.
1: Na
0: Ndio.
1: Bahe dangkaji na ling my brother dangkaji shangai dangkaji shara manyali sumo di ne bunyolo ilo lengi sisa ajili sisa dangkaji to lose lor masai.
0: Right. Ashole nga poshi?
1: Eh.
0: Dabala na ape kai ngoro alafu tuone mambo vile itakuwa.
1: Ah aja ashole nga nya haidi na ya omana je ndo ndo ndo omana je ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
0: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
1: ndo
0: ndo
1: ndo ndo ndo
0: ndio ndio
1: yes.
0: kabisa asholeng
1: aya my brother
0: alright tell me at one point in another channel my FM jero le kaposhi igrana ino ni yoro mkawulele mambo iko namna hiyo 0702-393917 tinabosi 0732-992321 na chekicheki tu wale waimbaji anasema tuko na vitu moto moto aha ilana nyana ke lenka jamaa lelo kiyara mambo ntukilini juku na agra jor na agra ren ziko jikoni igrana kaa ere yara jawa yara kiro kidogo nea kwa ina yiru ajo kio ototo ike ii chakula imeiva ama namna gani kilikisi ajo kanisa imekuwa namna gani ya mkolonga tata kaja rodu kwa kanisa mkolonga tara je damwendo kuna irengana ngata ya mkolonga tata kaja rodu kwa kanisa mkolonga tara ni ngwini ete 0702-393917 telebona si na agerada majo agra jo kikuwa dikina agesi muno ngoro mpe saite ureke na kulele katokule *577#, kwa dikike yu amakari na yule saa kumi mpaka saa tomono boka mili na yare ronga na ngoro mkari suna ade siana ole ogre gula na gula na ji chesa box ole ni nguni ronya *577#. Teki robo kusobori ni woji gula na pekili amri na renge junabu. Hello my NFM.
2: Hello my.
0: Yee, karibu sana.
2: Ngao
0: nani
2: mwan? Wey. Ngao mano sibele le la ba mentiria.
0: Isho modo ye kanisa.
2: Ngao mo kanisa.
0: Ne kiji ya na ka mo iti.
2: Aji mano na ria na le gumba.
0: Eh. Eh.
2: Paul
0: Siria.
2: Eh Paul Siria. Ngolo lo jana.
0: All right. Simu yake miaka katika hivyo. Aha, my NFM lo. Tuosho kina simu no kilia jiga itire kuna sai na gente ba. Kai gira tumie na ke jado ni senkolonga tata. Eh eh. Ma yele femelo msina potea potea. Mm. Yo simu nyingine. Ma yele femelo. Right. He mena kete na kata. Mhm. Ma yele femelo. 0702-393917. Hello Mayen. Kwa muna siya jokini magiri kili kwetu hapitia mkwetu dake Facebook My NFM ibina bom pointin nara na apishana My NFM ibina bom pointin nara na apishana kini mna arashuku na simu klika joki keja doka nise mkolonga tata. Hello Mayan. Mhm. Right. My NFM ilo imepotea hivo wala ini mwini lakini kashukunye mera mila mari tena nishana. Hello Mayan.
3: Olá,
0: sim. Sarin kele, engrau ni.
3: Oh, sarin ke.
0: Yay. Subo oleng.
3: Ano, lo sini gula ba anda gula bo.
0: Karibu sana.
3: Sim, lo sari.
0: Yeah.
3: Oh, ito sari ni lo mujada la.
0: Eh, eh, kikira ka jo. Kejadu ka nisa, engkolo ngasa, rasyo mondo ya ka nisa.
3: Ay, ay, ay, ay, alo
0: mavi. Eh, eh.
3: Alo mavi ka poli.
0: Yeah, yes.
3: Karena na normo ka pol ligi
0: eh eh
3: ye ya ri do nono ka ni sabo kon
0: ndio
3: le na ke de ka ni sabo kon
0: mm
3: kiru guru ya de na ka ba ni ni ni a wono na ko ha mu da do mm
0: mhm
3: ni de ga ya do ga do ni ga ni ti
0: eh
3: na go ke de le ba yele nda ka ni sa
0: ni jara
3: mm
0: da mu do a jo ka ni te ngana ta yang kolonga tara
3: ye ga ni de ga ni yo
0: eh eh
3: Trata da dia hoje de dia.
0: Uhum.
3: Ele ia lá entre a de vir no lugar e lou.
0: Aí,
3: bem de um coisa.
0: Aí.
3: Né bem que ele, né bem que ele colega agora que é com.
0: Aí.
3: Né bem que ele colega é assim teri.
0: Eh.
3: Ele nem ligou quando ele lá trata da dia de dia.
0: Dio.
3: Né o ele acaba de mudar de fundiça que deu ouro lá no lorei.
0: Tá mal com o marundo da Udo.
3: É.
0: Kagua dia ri ayanda domo amela sama beri
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
0: Karibu sana.
4: Na kupata loud and clear.
0: Ehe.
4: Tuza ni mwaje nye gira imaji.
0: Kigira kaya imaji ajo. Je, leo umeanda kanisani na imekuwa namna gani?
4: Ina kuanga wa sabato.
0: Ehe, je, ilikuwa aja jana?
4: Jana kumienda vizuri.
0: Ehe.
4: Nisa iko sawa.
0: Ehe.
4: Nagaita ageni ruki
0: angai. Nijara. Unia na wala nyitu mwani. Unakumbuka joka nyudite kanangadidu rara. Dangu asa. Wele. Amepotea. Imena neja.
5: Received a reverse call.
0: Yeifanyu kwa hii machine. Musikiliza juangu. Alright. Ronya siya star. Pashu kunya ngamuna siya muna katukul. Ayangula asiri lorongana wano rompisai amwale kita mashini doja jukele lorongana kawarisi rompisai wabaya lorongana wukuni lorong kalisuna baya uni ehe ni ala kulile kwa baya imitile na vishana wano roka elifu miatano miatano miatano tinebosi enchata ola ini mwani meraha tijinga nalisha la sadeo linge mwano rupia ni tohikina wana rikino tiarubi na bom pointi nera na vishana Mayan FM Mila Mari kashu kunye nalisha ni melagwa
6: point na bishana ma yenefem te account ya naro
7: la sirak lang lo lo mon o den karianu na dede
6: kajan karna dayana seneya
8: kaji david ole saini
9: kajan karna elias kitiapi
10: ningama tembolos kontinen dino etia wangana o gereshata tena baikiasa
11: mayan fm
12: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
13: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 376 hash.
14: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

Jogo da Rádio. Leo, canho do cantengue na grana história nenhuma nem. Leo, o meu pulso não lhe pode canchar. Ini bakar bayi ni tongkang kita jodoh nak engkau. Hey, amena ini kan jodoh biasa ramban ini jodoh na. Amena ini na ibang apa awal tangi loh bakarnya sanggolong ngabokin. Nera kedua ni jodoh ero. Ani usi dingin tuh harapan saya ya jodoh mentu kias. Orku agak lena pukul motor. Kuasa kamu. Ini bakar bayi nak kerja ringan nak kerja nyeriang. Ejo kerok emeja langolori kanesa. Emeja langolori agak harapan saya mentu kias. Saya kunci kunci amal. Kai dia tu kira dia begure dikit, Allah bagi jogi dia malah sejine begure dikit, kira kita apa, kita apa? Ya segitu kira kita yang kunajin ni biadang gori, ini kita jual orang semua pekan sah, ini kita pekan sah. Ini pasal dia kalau Allah ada biadang ini kan dia sah, biadang ini kan dia sah, dia umpamu iyalah. Mambo ingine mpaya. Unajipata umejiingiza mambo ingine mpaya. Alright, agrae rada majo ki itutunga nako mwako nurompe saida nangata rabaji saa 11 kamili watu wengi umepata pesa rada kuna nurompe saisa ya kesa tomono na kanya baya ono oile chorongo nino na ujina filista ono nurobia ni rada si legada mwono ujina esta nurompe sai heru kule kwa hari nurona agaro penari siana kuna geneja atada sene njena rada kani yoloti olinga na Isaac nurobia ni mwona gana kuna jina chiza book solo ni mwini rada sininya na muko mbogwa mbogwa tarisia ndio na grobi yani munaga na grona gana inajicheza box lining mwani ndio naangalia sai mashita na kataga ngora mashini lining mwani yotoka na woro mira pesa hii ule saa 11 mpaka saa 12 kamili kera isi na kumogoro olutoka na oiro jo rompisa hii mira erichira sida yole ndio mira ka bachi ndio lining mwani mira kwa kero nya star 577 hash nge ntoro baraka ye ai tegalo bugsiwaro kuni onwana ngeza mara mbili mara tatu mara nne nibika kono nishira sida yole ndo mimi yani naona watu wengi akina Kimathi Masiaya Jackson Kimathi Manyasia rara sene nyana ke Adrian onoro yani Adrian na garo sene rosi nyoro yani munake cheza box wala ningoni era na ke masa ragra na ngona ngutu kuting amoke gra gura na gura na kana jino box wala nyasta 577 hash ujiega nafasi ya kupata pesa kwa njia iliyo rahisi. Kwa hivyo msikilizaji wangu popote pale ulipo unaweza kupata pesa kwa njia iliyo rahisi kupitia mchezo huu wa box ambapo unachagua box sita ziko pale unaweza chagua moja la pili hadi la sita ujiega nafasi ya kupata shilingi hata 1300. Kwa hivyo chagua box ile cheza mara mbili mara tatu mara nne ujiega nafasi ya kupata shilingi hata 1300. Bonyeza star 577 hash chukua box pale na nitakuwa kuna washindi kadhaa utapata pesa lisa hili hata dakika moja kila dakika kuna wale wanapata pesa msikilizaji wangu bera kwa dakika na kwa box yote pale ni ngoni ngoro mpisa hii kwa dakika si rasi yale isola nyana kule kuna kwa tumia mpisa hii tena tapia mkolonge tata ranya star 577 hash yani immediate na option na option na hash ngoro mpisa hii basi kunyisi aligiru kujiru wana kono rompisa imeraa kwa teke mairi ya marisi maishiro kutadaka nigira siya kwa teke ula namba na mbili mara tatu pitu miana kwa lato wana kono rompisa tena lisi yata wala ni wani teatro ibina bo on point ina rana abisha na maa yenefeme kwa teke oleng ronya star 577 hash pijing siye aduwa kwa loku liek oru miro mpisa tena lisi yata teke araka amuna lato wana ariana ya dekani abaya saa tomo dekani abaya onom ona abisha na ino rompisa onom ona udo nileka ono rompisa ayikuna geneje meraro nya star 577 hash nirompisa tenkuri na genawang katukula

0: Yes, kita mai yang naga Yesus, sarawak no boleh kan nyawa rai le. Walau ini mudi, jadi bila bom point ini dan apa sih nama yang FM? Izin naga untuk kapal yang kanisani keribu nang kayu bukan le. Aduh naga yang kesisa, yang mai yang FM, sarawak no boleh kan nyawa rai le. Ikan naga ramal siapa le nyumbani.
1: Ninimo engine shini no Mayan FM the Media Max Waves mbana bottle sholema ashamo into bulwa yoga enter yoga namba nabo
2: Mayan FM
3: ran kijana mwepisi enkirauni ormoran kijana mwepisi.
0: Yes, kita nak arwa yang kesi sana kemar ini FM dia guna saya nak kesi dekat tu kalau ada kan dia bayar naudo ima perasaan asa romanobo enti ba oleh ni moni agapun nak kita yang pakai sakum yang ambil jioni. Yes, bapak tu pale ulipu ingu kanisa ingu shamodo ya kanisa moni angkai. Yes, kari bowling kan najis lah jauh waktu akan jadi orang yang biar tu napoti apoti aku bagai gram mesin alo tu neshu ko ni min min, tapi ni poli ni sana enyuk lah kalau biru mesin orang ini moni tu wajib pokok ni ti merah usia nak hafal tak kidogo oleh kesi dan mereka. Amo mimi nitagene shukunye lakini poleni sana graka nyama leke inajua muna maswali mengi sana muna maswali mengi mengi mengi sana lakini poleni sana mke sidone kamba lakini ule lobo kuna kira shukunye kia ule kuna sai najo asanteni sana graka isho yoke nkio kutekuna sai hodo na kenyama lake mashini ole ningwani lakini tunasema ni asante sana sana sana. Itina ka county na county si ni gene samburu mubarikiwe sana kina ka ningen kesi sana ga mayen FM ya Marien Krauni oro Mohan Steven wale saringe mambo namna gani? Yes, mambo namna gani? Kashi kunya kashi sungule melo lengo lengo lengo leng agara kamuna 0702 39 39 17 karli kuna ikato kuna kono rompe sai teke teke karli kuna ikato kuna kono ide pano rompe sai nake minjo kumbude na sas ana sa 11 ananyari inkreshe minjo kumbude risedi kwa teke nake simu noronya star 577 hash mwana nyono pigani migela la shubati ni mkolonga tata ole ni mwani migela sai na shira daikai ya shira afra daikai niare ukuni wangu na mkila daikai niare dokona kwa utumi rompe sai ere siro kona kwa utumi sai kumoko lenge tena saa esa tumono bo nkadusu ni miti miti miti miti miatano miatano kwa hivyo jifatia nafasi nzuri sana kupata pesa kupitia mchezo huu wa box msikasaji wangu popote pale ulipo bonyesa star 577 hash ujiega nafasi ya kupata pesa kwa njia iliyo rahisi tena zaidi meraronya star 577 hash ningo ngola sanduku boti na ujale ningo ni nitu nyoro pia ni oromosto lina abishana oromosto yale unina udo nabo na pishana ala shuro mosto lina abishana uniare na udo na udo are uni are na borosho kwenye simu kili ya juka itija kuna sai keja doka nise mkolonga tata mambo. Yeah, pasta leo amefunza nini? Kanyodongi tenga nakataka ni sangolonga tata. Wala ini ngoni lai te wajipo kini ti. Agar shiu na simu node 0702393917 shiu 0732992321 tukisema na kaike mbelega nyankai ama namna gani? Nodo duyo kibelega nyadu rara nodo mayina nankai au rara rara elirole nankai ili negusa ara mayana kara mayina roba sarayu leng leng leng leng nandura ribu roba sarayu leng orang ke iya dalam bana yang makan apa serai eranya lah orang dua orang manusia lang bangga marangan usara darlah juga hai eranlah juga misi yang kaya eranlah juga gua maria mani maria mani aku kan nisa emu orang kan usia lo dia lo nyitin ni wajib yang tamu manusia ni bangga marin ni wajib yang tamu ni jodoh orang dua orang dalam yang makan apa serai dan orang dua orang jodoh dan nan makan dua orang diulogi ni apa serai nanu aga dulu kan rumah saya najo nara nara yang kena kalau itu hari ini Yesus Kristus apa lagi nanu nama he Allah kedua nggak mana juga mau berani haleluya udah nusa ahli barikiwa eh obi rumah haleluya tuh show dongan ini mengama bodongan usia kelipur rati aulo orang lino oleh Allah itu nule mengama ungkar nashara mendo ya korong na leme ngama ngulieng ayo kosama ke do benno haleluya Allah bula mama wale mama na bori kiwa ne jore na la rewa ore na la na rewa na kala dua ngai jole ngai engorong ania na la jaga bisi ngai ya tukar

0: Alright, kuanzia leo saa ngapi? Saa sita ndama mpaka na kada saa ngapi? Saa 12 jioni tirenki sama yene FM ringi la tumbolele kulia tungana agana temo isanare yakina kwa ipa bega yakina ke toliki ola liko ni kakore tuneja tapala kamara yere na gile gile waya jone njere kia rankisho na ime na tentuka ing enkaloni sublocation Kajiado County ingishware barikona simintoli na pono embirdai tenkioko na bo era nerengai mpunit walengai na bo na dohropo barikoi mepono ashu ne mepono na ke dohropa kelop ashu kelop ya higira kelop ashu mepo ashu ke dohrop imina kuna kishu sauni mwili yenga kenya tinilu nagenta dua toshu kelop enye John Makala lori kinyei itako namba 0724-36-1-51 0753-66-1-4-0-0 Yani John Makala Lord Kinyei na John Makala Lord Kinyei 0753-66-1-4-0-0 ingishu na imena temtukai ankaroni sublocation Kajiado County ingishuare barikona simintoli napono embedai tenkiok nabo napono embedai tenkiok nabo nere mponit tenkai ore nabo na ore ankai na dohop na enkine dohop barikoi nemepono na kelo parashiki kedohop imina kuna kishu saa uningwele John Makala lor Kenyai ite kaunti ya Kajiado ni muda na gentu kai nkaroni sublocation nira nangana mpa ilo rasat 0724-36-151 toshu kuna amuera na kishu na imina ashu link chwa nkiore kuna saina ke pao kini ndama saina olo mkwa na lulunga tiaru na ke ipi na bom pointi nira na bishana maa INFM tada mwa juli na kisa 12 na ijina ke toliki olarikoni ola ini mwalei bera mila mari itakuna saina gentipa mambo itakuwa sawa sawa kayo kena gentipa na mayena enke wali na mayena tena mayena tangan kai nikitumota ise tolo laibor tiara nkotoki ola mwun ya mayene FM ola ini mwalei mila mari
1: mayene FM ipnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

Olaini ni ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Inde mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, were soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Were telelo boxi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ruanya *577# nede maini la isuliempe saisi dan tarishara doropo ling.

0: kitu.
1: Acha tukwambie ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndilikuwa na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi norelgia.
5: Tendi bagi